0: rega kuchinja chechi mukadzi aipinda isiri yajairas zechichechi dzemberi akauya nekumashure akabata zvake zvikaita kwajairas akaenda mwana akamuka mwari uyu aiita zvemachechi anoita zveumwari ukangotenda maari unoponeswa nyaya ise kuti joinai yakati iye akajoina iwewe zvinoita
1: amen
0: yedu chechi ndochaya chaiyo areka chaiyo yamwari inotakura nzou bere mbudzi ukaona muchechi menyu mune vanhu vari raiti chete ramuri kuparidza harisi raiti ava regani kushoke ukaona maareka mune mbudzi chete hauda kuparidza zvavatumwa namwari ngadzipinde dzesu unoda kumezha nzou indava ta inenge inorema inozopasa rega kumezha minisketi taura vhangeri rajesu kana jesu apinda mumunhu zvinoregeka nyore ini ndaihura chechi ikanditadza but jesu apinda mandiri hazvichaita varume jesu ndoareka inotakura nzou neberi jesu ndoareka inotakura nyoka nemunhu jesu ndoareka yekuti umere chimwe munhu ukapinda tsano vanorova nemukadza nemakuhwa unoita mushe but waakutoskrina vanhu kuti vauye kuna mwari unoskrina zvanzi neti yekingdom inobata zvese neti haiskrine ukaona uchiskrina yatoheven but kana uchiparidza kuenda don't screen preach jesus ukaona waakuskrina waakutojaja zvanzi neti inobata matatya hotya yohaka nemiti zvobuda kunze kwemvura ngatiparidzei jesu anova neti rinohaka mahure mbavha mondi mapoliticians matsotsi emuchechi mafundisi asina kudanwa tese tohamba sano kusaridza muri munhu kuda kuri dangerous munochokwa nemvura mukafawo nokuti paunopedza nguva uchijaja nekusarudza iwo zvakanaka wauchaitawo watomukuru mumvura hamusarudzwa hove panyika pano panongoparidzwa jesu vanhu vanotongerwa kudenga mazvinzwa havatongerwe kuno muri kutongera kusiriko kana watoda kutonga fanotungamira iyozoti nzvimbo inokosha pakuita zvinhu ukatoona ndichiparidza mutoyeti kana meseji kava powerful kupenga panyika hapatongwe munhu panoparidzirwa munhu osakana nekutongwa muzuva rekupedzisira.